0: Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh hari beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.
1: Inspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalunya.
0: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Okay, silakan Putra Azwan.
0: Okay.
2: Ingatlah. Tak ingat. Jawapan dia
0: harus berakhir.
3: Oh, kisah hati.
4: Okay, let's go.
5: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio, jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
6: KLFM Zoom In, hanya di KLFM, ini baru KL.
7: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL.

Itu dah Misha Omar dengan tajuk lagunya Angin Syurga yang membawa kita ke pukul 8.13 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Masih lagi bertemankan saya Kulin menerusi hujung Minggu ke Alfasa yang pertama. Dan Kulin akan temankan anda pada hari Ahad ini sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan selepas itu kita ada Endayana menerusi pilihan hangat KL di mana lagu-lagu yang hangat sahaja yang akan dimainkan sebentar saja lagi. Dan kepada anda semua yang belum follow kami di semua media sosial yang ada tu kan, apa kata follow kami di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, di mana di sana kami menyediakan konten-konten yang menarik, info-info yang sahih, yang terkini dan pastinya khas untuk anda semua. Dan kepada anda semua, kalau hari Sabtu kita ada KLFM Pop Baik punya di mana kita bawa anda berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan sekitar Lembah Kelang lah, di mana tempat-tempat baik yang anda boleh meluangkan masa bersama keluarga, kawan-kawan dan juga pasangan anda. Dan pada hari Ahad pula, pada pukul 3 petang kami ada KLFM Zoom In di mana setiap minggu kami akan bawakan artis-artis yang best-best, yang baru naik, dan ada juga artis kegemaran anda yang dah lama tak muncul di kaca TV tapi kita bawakan khas untuk anda semua peminat-peminat mereka menerusi KLFM Zoom In. Jangan terlepas peluang untuk menonton setiap hari Sabtu dan Ahad. Kalau hari Sabtu kita ada Pop Baik punya setiap pukul 3 petang, dan juga hari Ahad KLFM Zoom In pada pukul 3 petang juga menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best yang Kulin nak hiburkan anda semua. Antaranya kita ada Aina Abdul dengan tajuk lagunya Sumpah. Tapi kita berhibur dulu dengan Siksan dengan tajuk lagunya Tak Bisa Memilihmu. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Itu dah Aira Jabat dengan tajuk lagunya Temberang. Kepada pendengar KL FM semua, jangan temberang ya, cakap suara tak sedap. Mesti ada segelintir pendengar KL FM ni suara seakan-akan P. Ramlee. Gaya-gaya pun macam P. Ramlee. Jadi Kulin di sini nak ajak anda untuk beramai-ramai datang ke uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah, di mana kita memang mencari suara-suara yang seakan-akan P. Ramlee. Jadi kepada anda semua yang berbakat, bolehlah datang ke Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada hari ini, Ahad 2 Ogos 2026. Anda boleh datang seawal pukul 9 pagi sehingga ke pukul 5 petang nanti kita punya uji bakat berlangsung. Dan aku nak kongsikan kepada anda semua syarat-syarat uji bakat. Yang pertama, penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 60 tahun. Bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Borang pendaftaran ni anda boleh dapat di poster yang berada di Instagram dan juga Facebook. Ada QR code di situ, boleh scan QR tersebut dan boleh print awal-awal dari rumah. Dan yang ketiga, menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Yang keempat, peserta membawa minus one sendiri format MP3.wav dalam bentuk pen drive. Jadi kepada anda semua, Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Jadi kepada anda semua, kalau ada kawan-kawan yang berbakat besar macam ni, apa kata forward lah dekat mereka, suruh mereka datang. Kita ni nak paksa anda untuk datang. Baik, selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang terkini yang Kulin nak kongsikan kepada anda. Dan insyaAllah lagu-lagu yang dimainkan pada pagi ini boleh menghiburkan hari anda semua. Jadi ini dia Dato' Awi, Wings, Sayap Ilusi. Hujung Minggu KL, ini Per KL.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kamu masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Jangan bosan-bosan. Kami kan selalu ada bersama anda. Pujo

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dah Ara Johari dengan tajuk lagunya Warkah Untukku yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan penerbit Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah. Kita bersama dengan AP Syafiq. Assalamualaikum AP Syafiq.
1: Waalaikumsalam dan selamat pagi Kulin. Dan seperti yang Kulin katakan, saya sekarang ini berada di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri untuk Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 untuk Zon Tengah. Ini merupakan kerjasama lah antara Agen FM dan juga Selangor FM bagi Zon Tengah. Dan untuk anda boleh datang ramai-ramai pada hari ini, tetapi rancang perjalanan anda kerana ada jalan yang ditutup seperti acara larian terutamanya di Leburai SPE, boleh gunakan jalan alternatif ataupun dah buka saja aplikasi map di telefon anda, anda boleh cari jalan alternatif yang lain. Okey, jadi jom datang ramai-ramai, silakan bakat anda berumur 18 tahun hingga 60 tahun yang boleh menyanyikan lagu P. Ramli dengan baik. Kami tidak mencari klon P. Ramli, tidaklah anda mempunyai muka macam P. Ramli, gaya macam P. Ramli, tetapi mungkin anda boleh menyanyi lagu-lagu P. Ramli dengan nada, dengan lenguk yang baik. Jadi datang ramai-ramai. Jangan lupa untuk bawa mana suat anda sendiri dalam bentuk pendrive dan juga gambar berukuran 5R. Dan kami akan buka dari waktu ini 9 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Jadi datang dengan berpakaian kemar, tidaklah berselipar apa semua kan. Jadi untuk anda, kami akan terus berada di sini sampai pukul 5 petang. Alhamdulillah nampaknya cuaca pun baik, keadaan di sini pun masih lagi tenang. Datang awal, rancang perjalanan anda, bila datang awal, anda tidaklah kelam kabut apa semua kan. Dan juga peserta pun dah ramai mendaftar pada waktu ini. Jadi untuk anda, jom datang ramai-ramai ke Auditorium Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah. Silakan bakat anda, mungkin anda merupakan bintang yang kami cari. Bintang P. Ramli yang seterusnya yang bakal berangkul kejuaraan Bintang P. Ramli di Sarawak nanti. Okay? Jadi untuk waktu ini, itu saja laporan saya, FP Syafiq Mokidi. Rakan-rakan sekerja pada waktu ini, Kel FM dan juga Selangor FM. Dan untuk waktu ini, kembali kepada Kulin ikuti Kel FM. Silakan Kulin.
0: Ya, baik. Terima kasih AP Syafiq menerusi Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk datang ke Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media pada hari ini, Ahad 2 Ogos 2026, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kepada anda semua, kalau ada kawan-kawan yang suara dia seakan-akan dengan P. Ramli kan, apa kata paksa mereka untuk datang ke Auditorium P. Ramli. Dan selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang terkini yang Kulia nak kongsikan kepada anda semua. Dan kita layan dulu lagu Tan Sri P. Ramli dengan tajuk lagunya Terbang Burung Terbang. Hujung minggu KL ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik buka, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanam.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: inspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalu.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Okay, silakan Putra Azwan.
1: Okay.
2: Ingatlah. Tak ingat. Jawapan dia
1: harus berakhir.
0: Oh, kisah hati.
3: Okay, let's go.
4: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio. Jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, good morning Kuala Lumpur. Apa khabar anda semua yang tengah santai hujung minggu ini, hari Ahad. Pagi ini kita kembali untuk pilihan Hangat KL. Tak kiralah di mana saja anda berada, apa saja aktiviti anda hari ini, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan radio KLFM. Ini baru KL. Jadi saya Andayana hari ini akan temankan anda selama 2 jam di ruang udara KLFM. Ini baru KL, temankan anda dengan 20 buah lagu di pilihan Hangat KL. Dan menariknya, carta ni bukan berdasarkan undian tetapi dipilih melalui trend semasa di platform perstreaman digital, populariti di media sosial dan juga kekerapan lagu ini dimainkan di stesen radio. Okey, lepas ni jangan tanya nak undi dekat mana kerana lagu yang ada dalam carta ini betul-betul trending dan hangat. Jadi nak tahu lagu mana yang sedang menguasai carta minggu ini? Adakah artis kegemaran anda berjaya berada di pilihan Hangat KL? Anda kena teruskan bersama dengan N. Kita nak dengarkan dahulu ini 5 buah lagu di pilihan Hangat KL. Pilihan

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa manyusuan sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Simple je lah. Kita nak tanya teka-tekinya macam gini. Mm-mm. Pokok apa yang ada betina je?
2: Pokok apa yang ada betina je?
1: Dia betina je, tak jantan tak ada.
3: Pokok apa yang ada
2: pokok
3: betina?
2: Pokok
4: kelapa.
1: Syarah.
2: Kemalu.
1: Syarah juga.
2: Rambutan.
4: Bunga ros.
1: Syarah. Bukan. Pokok kaktus.
4: Takkan jadi bangtu.
1: Nak denda kulin dengan N. Nyanyi. Lagu. Rap. Tetapi didangdutkan. Ewa. Angkat kaki.

Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Tangku simpan menetap luar dalam dia. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Pilihan Anak KL.
1: Okey KL, seronok kan sebenarnya kalau kita melihat perkembangan industri muzik sekarang. Setiap minggu ada saja lagu baru yang mencuri perhatian. Tak kiralah sama ada artis tempatan ataupun antarabangsa. Dan yang menariknya, pendengar hari ini mempunyai citarasa yang sangat pelbagai. Ada yang gemarkan pop, rock, balada, R&B sehinggalah kepada lagu yang berunsurkan tradisional yang diberi nafas moden. Dan sebab itulah kat Pilihan Hangat KL ni kita bawakan, kita himpunkan lagu yang benar-benar sedang menjadi pilihan ramai. Bukan sekadar viral sehari dua, tetapi lagu yang berjaya mengekalkan momentum dan terus mendapat sambutan. Dan juga kita selitkan lagu evergreen. Dan sekarang ini kita nak teruskan lagi dengarkan 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Game on!
2: Tak nak.
1: Kenapa tak nak
2: Tak nak tekan lagu.
1: Kenapa?
2: Tak mahu, takut kalah. Okey, tak apa.
1: Tapi tak apalah. Cuba. Kita kena mencuba dalam kehidupan kita ni. Kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kebolehan kita kat mana kan?
2: Betul.
1: Muka dah yang berkerut-kerut dah. Cuba tekan lagu apa?
2: Ini lagu apa? Dah yang dengar macam lagu nasyid. Lagu dalam diam kot. Saya tak tahu.
1: Dua. Lepas. Satu. Tak tahu eh?
2: Dalam diam.
1: Pun kalau tak sembahyang, apa gunanya?
2: Ni lagu Dodo yang nak buah tau. Kenapa saya tak tahu lagu ini diterbalikkan jadi begitu?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Pilihan.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Tanganku simpan dan tak keluar. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Game on. Teka-teki, teka-teka ulang mati dalam mangkuk. 9.28 minit pagi.
2: Tapi itu bukan teka-teki dia.
1: Bukan. Tidak semudah itu.
2: Tidak semudah itu.
1: Kita nervous.
2: Nervous. Susah tu saya jadi teka-teki ni. Anda bersedia?
1: Sudah bersedia.
2: Okey, dengarkan teka-teki ini. Ayam, bahagian mana yang tidak disebut ayam?
1: Ayam bagaimana yang tidak disebut ayam?
2: Sekejap. Kaki ayam, kepak ayam, peha ayam.
1: Alamak, macam pernah lalu. Apa wait? Telur.
2: Betul.
1: Betul eh?
2: Sebenarnya jawapan dia telur mata kerbau.
1: Tapi samalah telur.
2: Dekat mana ayamnya? Tak ada. Jawapannya telur mata.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambu, mambu.
3: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.
4: Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh hari beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

0: pagi energy ready.
1: Nak lagu tu.
2: Nak lagu ni.
0: Nak lagu tu lah.
3: Pilihan hati.
4: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia dengarkan KLFM. Ini baru KL, selamat pagi. Tak kiralah anda dengarkan di mana saja anda berada melalui frekuensi ataupun aplikasi RTM Klik. Kami amat menghargai sokongan anda. Teruskan bersama N kerana selepas ini ada lagi 5 buah lagu yang akan anda dengarkan di pilihan hangat KL. Dan jangan lupa kita ada spotlight artis. Sekarang ni kan seronok kita lihat perkembangan industri muzik. Makin ramai artis muda yang tampil dengan karya dan idea lagu yang segar. Manakala artis yang sudah lama berkarya pula terus menghasilkan lagu yang berkualiti. Jadi gabungan pengalaman bakat baru inilah yang menjadikan industri muzik kita sentiasa hidup dan penuh dengan warna-warni. Dan sebagai pendengar, kitalah bertuah kerana dapat menikmati pelbagai genre dan juga karya yang menarik daripada artis-artis kegemaran anda. Okey, jom kita nak layan 5 buah lagu di pilihan hangat KL.
3: Pilihan hangat KL.

0: QL FM.
1: Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular.
2: Tangan ku simpan menekan keluar dan
1: diam aku lari. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KL FM, ini baru KL.

0: Okey, Kuala Lumpur, kini tiba masanya untuk Spotlight Artist. Dan minggu ini kita nak tampilkan sebuah kumpulan R&B tempatan yang cukup berpengaruh dan menjadi fenomena sekitar awal tahun 2000, iaitu kumpulan Rafish. Rafish mula mencipta nama menerusi gabungan harmoni vokal yang mantap serta lagu-lagu yang dekat dengan jiwa pendengar. Mereka tampil dengan identiti tersendiri dalam genre R&B dan pop, sekaligus membuka ruang kepada lebih banyak kumpulan vokal tempatan untuk menyerlah di pesada muzik. Antara lagu-lagu yang menjadi siulan ramai sehingga hari ini ialah Tipah Tertipu, Bila Rindu, Tiada Lagi Cinta, Hayalan dan Seperti Dulu. Lagu-lagu mereka ni sering menjadi pilihan di majlis-majlis karaoke dan juga mengimbau nostalgia peminat yang membesar pada era tersebut. Walaupun setiap anggota aktif dengan perjalanan kerjaya masing-masing, nama Rafish tetap mempunyai tempat istimewa di hati peminat. Ini terbukti setiap kali mereka muncul di pentas konsert atau festival muzik, sambutannya sentiasa hangat dan membuktikan karya mereka masih relevan dan terus diminati merentas generasi. Walaupun dalam dunia muzik yang kini dikuasai TikTok dan algoritma media sosial, mereka juga tidak terkecuali berdepan cabaran untuk terus relevan. Dan menurut anggota kumpulan ini, Azan Adil, industri muzik hari ini jauh berbeza berbanding zaman dahulu. Kalau dulu, artis perlu muncul di televisyen atau radio untuk dikenali, sekarang ni semuanya berlaku di skrin telefon pintar. Dan disebabkan perubahan itu juga, Rafish mengakui mereka perlu belajar menyesuaikan diri dengan selera generasi baru yang lebih banyak menggunakan media sosial sebagai medium hiburan utama. Apa yang menariknya, kumpulan legenda ini kini bergerak sendiri tanpa syarikat rakaman besar. Jadi soal promosi dan pemasaran bukan lagi benda mudah walaupun mereka masih aktif menghasilkan karya baru. Dan single terbaru mereka berjudul Kamu Yang sebenarnya bukan lagu baru sepenuhnya, kerana lagu yang berentak lofi R&B itu sudah direkodkan sejak tahun 2020, namun tertangguh akibat pandemik COVID-19 dan beberapa kekangan lain. Dan menurut Azan lagi, lagu tersebut pernah muncul secara ringkas dalam filem Tipah Tertipu, tetapi kali ini dia diberikan versi baru dengan susunan muzik yang lebih sesuai dengan trend muzik masa kini. Walaupun pernah membawa haluan masing-masing sekitar tahun 2008, kumpulan ini kembali aktif sejak tahun 2018 dengan pelbagai karya baru termasuklah Belenggu, Putus dan Senja. Dan dalam pada masa yang sama, Mod atau nama sebenarnya Syed Muhammad Syed Abdullah mengakui peminat masih kuat meminta lagu-lagu lama setiap kali mereka membuat persembahan. Dan disebabkan itu juga, ruang untuk mengetengahkan lagu baru kadang-kadang agak terhad. Namun Rafish tetap berharap peminat lama dan generasi baru dapat memberi peluang kepada karya terkini mereka, termasuklah lagu Kamu Yang. Menariknya, kumpulan ini juga sedang mempersiapkan album penuh di bawah label baru sebagai persediaan menuju ulang tahun ke-30 penubuhan Rafish pada tahun hadapan. Nampaknya perjalanan mereka dalam industri muzik masih jauh belum selesai. Dan sebagai peminat muzik tempatan pula, kemunculan semula kumpulan seperti Rafish mungkin jadi bukti bahawa lagu berkualiti memang ada tempat tersendiri walaupun trend industri sentiasa berubah. Dan sebagai penghargaan kepada kumpulan R&B terbaik tanah air ini, selepas ini anda akan dengarkan 3 buah lagu Rafish di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artist, Pilihan Hangat KL.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Saya pernah pergi satu tempat tu, drive-thru rumah hantu.
4: Rumah hantu?
3: Rumah hantu versi drive-thru.
4: Ya, saya pernah nampak. Dia ada dua cara macam mana nak masuk rumah hantu tu. Yang pertama, kita boleh jalan kaki. Yang kedua, kita boleh naik kenderaan sambil buka tingkap.
3: Sambil buka tingkap?
4: Ya.
3: Oh, nanti hantu tu akan julukkan kepala dekat tingkap tu lah.
4: Betul. Jadi, yang lemah semangat tak disarankan untuk pegang steering lah.
3: Okey.
4: Terlanggar hantu-hantu yang kat depan ni.
3: Maksudnya kalau pergi sorang-sorang, jangan pegang sereng lah. Biar hantu pegang sereng.
4: Jarang orang nak masuk rumah hantu sorang-sorang.
3: Oh, ya ke?
4: Mesti
3: beramai. Saya selalu masa saya broken, saya masuk rumah hantu sorang-sorang.
4: Kenapa eh?
3: Nak naikkan semangat balik.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Tak terasa 2 jam sudah kita bersama di Pilihan Hangat KL dan sudah pun sampai di penghujung segmen. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang temankan saya and Diana dalam Pilihan Hangat KL. Kita menelusuri 20 buah lagu tempatan dan antarabangsa paling trending untuk minggu ini. Kalau anda terlepas mana-mana lagu atau ingin mengikuti perkembangan carta seterusnya, jangan lupa untuk dengarkan pada setiap hari Ahad pukul 10 pagi hanya di KLFM. Jadi saya and Diana nak undurkan diri. Selamat meneruskan aktiviti hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Jaga diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, happy weekend. Bye-bye KL.

0: Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL. He's a two.

Itu dia Aman Ra dengan lagunya Bangun, membawa kita menghampiri 12:07 minit tengah hari dan membuka tirai untuk hujung Minggu KL fasa yang kedua edisi hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di KL FM. Ini Baru KL menerusi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Semoga sihat anda semua hendaknya di hari Ahad ini. Semoga berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Dan semestinya, terima kasih kepada rakan setugas Kulin yang bersama anda dalam hujung KL fasa yang pertama seawal 6 pagi tadi sehingga ke pukul 10 pagi. Dan disambung rakan setugas Andiana dalam pilihan hangat KL sehingga 12 tengah hari. Dan insya Allah, bermula daripada saat ini sehinggalah ke pukul 6 petang nanti, Dayang akan temankan anda dalam hujung Minggu KL fasa yang kedua. Jadi terima kasih kepada anda, tak kira di mana anda berada hari ini. Untuk anda yang mungkin ada yang bekerja di hari Ahad, jangan risau, jangan sedih, jangan stres. Kita geng, okay? Dayang akan temankan anda. Dayang dah banyak sediakan lagu-lagu hits kegemaran anda dan juga Dayang akan kongsikan info dari semasa ke semasa untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini Baru KL.

Itu dia madu tiga nyanyian Muhammad Dani and the Swinger menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami di 97.2 sekarang, belum terlambat untuk anda yang mempunyai suara dan jiwa P. Ramlee, hadirlah ke uji bakat bintang P. Ramlee 2026 untuk Zon Tengah hari ini yang sedang berlangsung di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri sehinggalah ke pukul 5 petang nanti. Jadi untuk anda yang mungkin baru tahu, kalau nak datang, boleh datang sekarang. Penyertaan sehingga ke pukul 5 petang, pendaftaran sehingga pukul 5 petang. Jadi untuk anda yang nak datang, jangan lupa untuk bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Anda akan menyanyikan lagu, satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Dan jangan lupa juga bawa minus one sendiri, format MP3 ataupun wave dalam bentuk pen drive. Jadi untuk anda yang dengar, yang tahu, rakan-rakan anda, sepupu sepapat anda yang berbakat, yang ada aura, ada suara dan jiwa P. Ramlee, suruhlah datang hadir ke Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang berlangsung hari ini sehinggalah ke pukul 5 petang nanti. Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Jadi panjang-panjangkanlah info ini kepada rakan-rakan anda, ahli keluarga anda, okey? Dan sekarang Dayan nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026 pada sebelah petang nanti. Jangkaannya ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam pula dijangka hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi dan doakan semoga apa yang anda rancangkan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. InsyaAllah nanti kita akan bersama dengan rakan setugas Bella Chan akan memberi laporan kepada kita apa yang sedang berlaku di uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Itu dia daripada Yuna Gelora Jiwa membawa kita ke pukul 12.30 minit tengah hari. Ya, seperti yang Dayang janjikan tadi, kita akan bersama dengan rakan setugas kita di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Dia akan kongsikan bersama dengan kita suasana uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah bersama kita Bella. Hai, selamat tengah hari Bella.
1: Selamat tengah hari diucapkan kepada semua pendengar KL dan juga Dayang yang berada di konti KL FM. Hari ini cuaca sangat baik dan kita sekarang ini Bella sedang berada di uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Semenanjung. Dan untuk hari ini dari waktu pagi hingga ke petang, alhamdulillah kita mendapat sambutan daripada para-para peserta yang ingin mencuba uji bakat untuk bintang P. Ramlee ini, ya Dayang, ya. Dan kami masih lagi mencari-cari lagi siapakah peserta-peserta seterusnya. Jadi kepada anda yang mempunyai bakat dalam meniru gaya P. Ramlee, menyanyi dalam gaya P. Ramlee, atau apa saja yang menginspirasikan P. Ramlee, boleh datang ke uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah ini. Sebab kami masih lagi tercari-cari manakah peserta-peserta. Jadi kepada anda yang free tu, meh dah datang dekat auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur, Dayang. Dan buat masa sekarang ini kita tengah berehat dan para peserta yang hadir dibenarkan pulang, dan untuk keputusannya kita akan tunggu untuk hari Isnin. Jadi sempat lagi lah kalau anda orang kata terniat nak datang untuk uji bakat, masih lagi dibuka pendaftarannya sehingga pukul 5 petang. Okey? Dayang, kalau Dayang sempat-sempat mainlah menjengah tengok sekejap lah piramid kita ni, ramai juga hari ni tau.
0: Ramai. Alhamdulillah, pasti sekejap lagi Dayang akan menyusul lah, memunculkan diri di sana.
1: Ya, dan itu saja untuk laporan hari ini. InsyaAllah kami masih lagi menunggu untuk anda semua datang beramai-ramai ke uji bakat bintang P. Ramlee untuk mencari wakil Zon Tengah. Adakah anda aura yang kami cari? Mari datang beramai-ramai. Ingat, kami mahukan P. Ramlee. Hari ini tiada Saloma, okey? Sebab Bella dah jadi Saloma dekat sini. Mari datang ramai-ramai, okey?
0: Okey, terima kasih Bella.
1: Sama-sama.
0: Okey, baik. Itu dia daripada Bella yang berada di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media untuk uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah. Untuk tahun ini, kita cuma mencari P. Ramlee sahaja. Salomanya bolehlah datang sekali untuk menyokong, memberi semangat kepada P. Ramlee, okey? Jadi bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Masih belum terlambat pendaftaran sehingga ke pukul 5 petang nanti untuk anda yang berminat, berbakat, ada suara dan jiwa P. Ramlee. Mela datang, okey? Bawa rakan-rakan ataupun ahli keluarga anda yang anda tahu suka menyanyi lagu-lagu P. Ramlee ini. Jangan lupa untuk bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan. Boleh diisi di pintu masuk nanti Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Okey, teruskan bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, sakit.
3: Kakakku kata kuku kaki kiriku. Kakakku kata kuku kaki kuku.

Kala Family baru KL, baru saja berlalu Mark Anthony dengan lagunya I Need To Know, menghiburkan anda dalam hujung minggu KL untuk fasa yang kedua. I Need To Know, apa yang kita perlu tahu memandangkan waktu sekarang 12:46 tengah hari. Dan nak kongsikan punca angin yang orang tak sangka. Bukan sekadar salah makan. Kadang-kadang kita rasa badan kita masuk angin mungkin sebab kita salah makan ataupun kita lambat makan. Tetapi antara punca lain yang boleh menyebabkan kita masuk angin adalah makan terlalu laju. Sebab apa? Sebab tertelan banyak udara. Seterusnya, minum air bergas, kunyah gula-gula getah, makan lewat malam, sembelit, stres dan kurang tidur, ataupun mengambil produk tenusu. Ini bagi anda yang mungkin tidak toleran dengan laktosa, dan juga kopi susu atau teh tarik. Itu antara juga punca angin yang kita tak sangka. Jadi kalau ada di antara kita yang selalu masuk angin tetapi kita rasa kita dah makan on time kan, apa yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan ataupun mengurangkan rasa ini? Anda boleh makan perlahan-lahan, kurangkan minum air bergas, jangan terus baring selepas makan, dan juga minum air kosong yang secukupnya serta bergerak seketika selepas makan. Dan paling penting, kenal pasti makanan yang mencetuskan kembung atasi sembelit dengan air, serat dan aktiviti fizikal. Ini info untuk kita bersama. Tak semestinya kita rasa masuk angin sebab kita makan lambat ataupun tersalah makan. Ada banyak punca juga yang menyebabkan kita masuk angin, dan ada perkara yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan perkara ini. Jadi insyaAllah sama-samalah kita menjaga kesihatan kita, jaga kesihatan insan-insan yang kita sayang, dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. Okay, insyaAllah satu tengah hari nanti kita ada utama satu tengah hari dan akan kembali dalam hujung minggu KL fasa yang kedua. Terus bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus membolehkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membantu sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baharu perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baharu adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara, rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: KLFM ini baru KL, waktu sekarang menghampiri 1.15 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memilih siaran kami untuk menemani anda dan menceriakan lagi hari anda. Dan sebagai panduan muslimin muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026, ialah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Terima kasih semuanya. Selamat menjamu selera untuk anda yang makan tengah hari pada ketika ini. Terus kekal bersama dengan kami di Hujung Minggu KL, fasa yang kedua ini baru KL.

0: 92 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: KLFM 97.2.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Itu dia hampir ke situ daripada mendua membawa kita menghampiri 1:38 minit tengah hari untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini. Tak kiralah ke mana pun destinasi anda pada hari Ahad, pada tengah hari ini nak luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang. Seperti biasa, hari Ahadlah hari yang kita luangkan masa bersama mereka, mencipta memori. Luangkan masa yang berkualiti setelah kita sibuk bekerja Isnin hingga hari Jumaat. Ada yang bekerja hari Sabtu, ada juga yang bekerja hari ini. Jadi ke mana pun destinasi anda dan doakan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang memandu dalam jarak yang jauh kan, jangan lupa untuk periksa dahulu kenderaan anda dan pastikan yang memandu itu mendapatkan rehat yang cukup. Kalau dah start memandu tetapi rasa mengantuk, rasa lenguh, berhentilah seketika, okay? Di kawasan yang selamat ataupun di R&R yang disediakan di sepanjang lebuh raya. Jadi berhati-hati dan yang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan lupa untuk patuhi had laju juga dan pastikan bagi signal dahulu kalau nak tukar laluan ataupun nak masuk simpang. Terima kasih kerana mendengarkan kami menerusi 97.2. Seperti biasa hari Ahad dalam hujung Minggu KL untuk fasa yang kedua, kita ada KLFM Zoom In. Temu janji kita setiap hari Ahad pukul 3 petang untuk minggu ini. KLFM Zoom In bersama dengan Adi Priyo. Anda boleh dengarkan perkongsian Adi Priyo tentang perjalanan seni selama lebih 20 tahun, pengalaman sebagai penyanyi, sebagai komposer serta kisah di sebalik single terbaru beliau iaitu Semua Dahulu. Semua Dulu tajuknya. Jadi selepas perjalanan panjang dalam dunia muzik bersama dengan kumpulan Sixth Sense, kini Adi Priyo kembali dengan sisi baharu sebagai artis solo. Semestinya bukan sekadar bercerita tentang lagu tetapi juga tentang kenangan, tentang emosi dan juga perjalanan seorang anak seni. Jadi untuk anda, jangan lupa temu janji kita KLFM Zoom In pukul 3 petang nanti. Boleh dengarkan menerusi 97.2 dan juga boleh saksikan di Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL. Terus bersama kami di 97.2. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Eh, dengan Ernie Zakri dengan lagunya Gundah di KL FM. Ini baru KL seperti biasa dalam hujung minggu KL untuk fasa yang kedua. Kita ada Music Express, Music Tanpa Henti pukul 2 petang nanti sehinggalah ke pukul 3 petang. Dan seperti yang maklumkan tadi, pukul 3 petang janji kita dalam KL FM Zoom In selepas perjalanan panjang dalam dunia muzik bersama kumpulan Sixth Sense. Kini Adi Priyo kembali dengan sisi baru sebagai artis solo. Jadi pada minggu ini pukul 3 petang nanti, dengarkan perkongsian Adi Priyo tentang perjalanan seni yang melebihi 20 tahun pengalaman sebagai penyanyi dan komposer, serta kisah di sebalik single terbaru beliau Semua Dulu. Dan semestinya bukan sekadar bercerita tentang lagu, tetapi juga tentang kenangan, tentang emosi dan perjalanan seorang anak seni. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan live akustik khas bersama Adi Priyo dalam KLFM Zoom In. Anda boleh saksikan di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music Express. Music Express. Music Express.

0: 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai impak sosial teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada

0: sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri.
2: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: FM, Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KFM Zoom In. Dan seperti biasa kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang menerusi Facebook Live KFM dan juga di 97.2 MHz.
2: Ya, bersama saya Putra Azwan dan juga Kulin. Insya Allah bersama dengan anda hinggalah ke hujung untuk Zoom In ini. Dan untuk hari ini macam biasa kita buka artis hebat. Betul. Untuk bersama kita di studio. Dan hari ini kita
1: ini legend. Paling legend. Tanpa cintamu ini kalau saya nyanyi tanpa saya pun gemiri.
2: Nak minta tuan punya mana komen ke macam mana?
1: Tolong.
2: Baik, kita cakap selamat datang kepada Adi Priyo. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Adi?
3: Alhamdulillah. Sihat. Baik. Sihat. Makin sihat lah.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa Abang Adi datang ada geng, bawa geng.
1: Betul.
2: Hari ni dia seorang-seorang. Solo pula hari ni kan?
3: Ni sempena penyeluan diri.
2: Penyeluan diri eh. Apa pun Abang Adi Priyo hadir dengan single terbaru beliau, iaitu Semua Dulu. Tapi semua nak sembang-sembang mengenai single terbaru Kulin. Kata ada banyak sangat nak tanya kan Abang Adi ni. Kata daripada dulu, daripada kecil memang dah follow Sixth Sense ni kan.
1: Ya, saya nak tahu bila konsert Sixth Sense.
2: Alamak.
1: Sebab saya menantikan. Saya membesar dengan lagu-lagu Sixth Sense, Akar Timah Cinta, Tanpa dan sebagainya kan. Kalau dengar Sixth Sense je, confirm nak datang. Bila tu?
3: Kalau konsert Sixth Sense sebab baru buat last year, jadi macam nanti dulu, let dulu lah. Sebab tak ada tajuk yang sesuai. Sebab sebelum ni kan horizontal 20 tahun. Jadi tunggu 25 tahun ke.
2: Tunggu 5-5-5
1: Kalau buat setiap tahun sekali pun okey juga. Banyak antara orang yang akan datang lah.
2: Macam betul-betul minat ni eh.
1: Betul.
2: Okey, okey. Baik, jadi macam Abang Adi eh. Adi dah lama, sejak tahun 2005-2006.
3: Ya. 2006 lah.
2: 2006. Jadi dah nak 20 tahun eh.
3: Ya, betul.
2: Dalam industri. Jadi apa perubahan yang paling ketara daripada 2006 sampai lah saat ni, Adi?
3: Paling ketara saya seluar lah. Dulu okey kecil kan. Sekarang agak besar sikit. Tapi mungkin untuk industri perubahan dia sekarang lagi senang nak mempromosikan diri. Tapi lagi susah untuk naik, untuk sebab sekarang ni ada viral. Zaman dulu kita nak viral kena masuk media, macam media dia tak banyak macam sekarang. Dan semakin sekarang ni semakin perkembangan musik tu semakin laju. Setiap hari saya rasa ada 1,000 lebih single yang keluar. Jadi kira macam persaingan tu agak ketat. Itu mungkin yang perkara yang paling paling signifikan, yang paling perubahan yang paling nampak.
2: Cabaran sekarang
3: lah.
1: Baik, ramai yang kenal Abang Adi sebagai seorang penyanyi Sixth Sense. Tapi Abang Adi juga merupakan seorang komposer dan penerbit muzik. Dan ramai sebenarnya artis-artis yang terkenal yang lagunya ditulis oleh Abang Adi sendiri kan?
3: Betul.
1: Antaranya
3: yang saya paling teruja tu Datuk Siti. Datuk Siti dengan Hafiz. Lepas tu ada Najwa Latif.
1: Ada juga Hazamah kan?
3: Alia dan sebagainya lain-lain.
1: Okey, kalau kita tengok perjalanan dua dekad kan, lebih dua dekad, apa yang Abang Adi syukuri dalam perjalanan Abang Adi ni?
3: Saya bersyukur diterima baik oleh pendengar musik Malaysia, sebab saya kan dari luar negara, dari Indonesia. Awal-awal itu sebab time saya datang tu macam dorang question, kenapa kau nak kena ambil artis penyanyi Indonesia? Dan kira saya ni kira first artis yang first orang Indonesia yang datang sini sebagai artis. Jadi benda itu macam orang kesian. Lama-lama, semakin lama, semakin dikenali orang. Seorang bahkan ingat saya ini orang Malaysia. Kadang-kadang, orang Sabah ke? Bukan, aku orang Indonesia. Jadi benda itu yang saya syukuri, yang kira orang boleh terima saya lah.
2: Okey, jadi sebenarnya macam Adi datang dengan kumpulan banner. Kenapa sekarang ni baru hadir dengan solo ni? Ada dapat mimpi alamat dan apa-apa ke?
3: Sebelum ni memang ada juga buat projek solo.
2: Okey.
3: Tapi mungkin tak buat promotion. Jadi saya suka memang buat lagu yang saya keluarkan dekat digital platform, tapi saya tak buat promotion yang macam sekarang ni. Selalu tapi yang kalau itu kira macam indie. Buat sendiri, keluar sendiri macam tu. Yang ini kira sebabkan under label. Jadi mereka macam, okay, kita keluar single ini, kita kena buat promosi. Mungkin sebabkan itulah.
2: Okey. Ha, itu sebabnya ya, ada yang memang underground indie
3: buat sendiri.
2: Okey, okey. Baik. Jadi ada banyak kita tanya dengan Adi Frio dan pasti kita tanya jugalah mengenai single terbaru semua dulu. Tapi jangan lupa kita juga ada game Kulin.
1: Ya betul. Kali ni game bukan biasa-biasa tau Abang Adi. Luar biasa. Memang khas untuk Abang Adi punya. Abang Adi jangan berdebar-debar. Kita rehat dulu. Kembali bersama kami di 97.2 MHz.
2: Ya, dan bertengok juga game dekat Facebook kami KLFM. Ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: FM, Zoom In.
1: Ya, Kan FM ini baru KL. Kita masih lagi bersama untuk Kan FM Zoom In bersama tetamu istimewa kita, Adi Priyo.
2: Ya. Nampak game yang pertama macam tu, yang tadi tu macam mana? Okey?
3: Okey, insyaAllah next ni lagi okey lah kan.
2: Nampak
3: lagi-lagi ni eh.
2: Kita perlu yakin macam ni.
1: Betul, yang tak sempat tengok boleh pergi ke Facebook kami, Kian FM ni baru kan. Tengok mudah game pertama. Biasa kita bagi yang
2: sibuk-sibuk.
1: Okey, jadi kita nak bercerita mengenai single terbaru Adi Priyo, iaitu Semua Dulu.
3: Semua Dulu.
1: Jadi mungkin Padi boleh kongsikan apa yang nak disampaikan selain menerusi lagu Semua Dulu ni.
3: Sebenarnya lagu Semua Dulu ni saya terinspirasi daripada beberapa kawan yang di bercerita dengan saya. Dia baru habis divorce.
1: Okay.
3: Oh, jadi cerita Semua Dulu ni tentang perpisahan. Jadi memang lagu tentang, sebab orang berpisah ni dia kadang-kadang awal-awal dulu cakap cinta semua benda yang tak best-tak best pun jadi best. Tapi time nak berpisah tu, perkataan cinta pun jadi benda yang tak best. Jadi itu yang saya, semua kata yang indah dulu ini sungguh menyakitkanku. Jadi benda-benda kenangan itu bukan membuat kita happy, jadi buat sakit. Kita lebih sakit.
1: Jadi perpisahan. Kan tentang kisah abang Adi tinggal zaman-zaman mula-mula.
2: Tapi kalau kita dengar lagu ni memang betul-betul menyakitkan.
3: Betul.
2: Dia mengimbau kembali masa-masa silam.
3: Ini kira lagu galau lah.
2: Okay, apa yang lagi penting dalam sebuah lagu ni? Antaranya lirik dia ke ataupun emosi yang nak disampaikan kepada pendengar?
3: Kalau untuk nak direkamkan, bagi saya emosi itu paling penting. Kalau lirik macam mana pun, kalau emosi itu tak sampai, lagu itu tak akan sampai kepada pendengar. Kira macam, kau nyanyi lagu, ini nyanyi lagu apa ni? Sedih ke happy? Jadi kalau tak ada emotion itu, kira macam lagu itu tak sampai orang to feel. Macam itu lah.
1: Walaupun liriknya hebat, tapi kalau tak ada emosi,
3: kalau
1: tak sampai.
3: Itu tak sampai. Betul.
1: Okay, ini untuk lagu ni pula kan, lirik ataupun melodi yang hadir dulu masa nak buat Semua Dulu ni?
3: Semua Dulu saya keluar melodi dulu.
1: Melodi
3: dulu. Lepas tu baru saya write dengan apa yang sesuai dengan apa cerita yang saya nak tu. Baru saya sampaikan semua tu lah.
1: Jadi semua. Ini kira berasa kisah benar lah ni lagu ni.
3: Kisah benar.
2: Dalam banyak-banyak lagu yang Abang Adi tulis kan, antaranya artis mana yang Abang Adi rasa macam lagu yang Abang Adi buat ni sampai kepada pendengar?
3: Lagu Relakan Jiwa, lagu Muara Hati. Itu antara lagu yang saya rasa, sebab mereka orang-orang hebat yang nyanyi, dan lagu itu memang diorang nyanyi itu feel lah. Jadi time recording itu kita dah tahu rasa yang memang diorang ni penyanyi yang hebat lah. Itu antara banyak-banyak, macam Dayang, ada Alia pun salah satu yang diorang nyanyi memang feel nyanyi. Itu yang lagu diorang boleh sampai dekat orang tu, orang boleh rasa benda tu.
1: Itu ada kesemewaan lah yang tadi. Dan nak balik kepada untuk lagu Semua Dulu ni kan, berapa lama daripada cerita kawan nama Adi tu nak disiapkan lagu Semua Dulu ni, lama tak?
3: Agak lama juga, sebab selepas diorang bercerita tu, ini macam best ni buat lagu ni. Buat bahan kan kira.
1: Okay
3: lah, tak apa, saya buat lepas tu. Mula-mula saya lagu ini di macam diperam agak lama juga. Lepas tu saya berjumpa dengan kawan NAR tu dari label NAR tu. Aku ada lagu ni. Okey ni lagu. Kita rekod dan jadilah lagu ni.
1: Okey, itu dia untuk lagu Semua Dulu.
2: Betul.
1: Nantikan jugalah persembahan istimewa daripada Adi Priyo di hujung kita punya event Zoom In untuk akustik ataupun bersama combo sainya untuk lagu Semua Dulu ini, okey?
2: Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi, teruslah kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: lagi kan.
1: Okay.
0: Kalau Abah Adi menulis tu kan, kan ramai artis-artis yang terkenal yang Abah Adi tulis lagu. Apa yang Abah Adi rasa lepas lagu yang Abah tulis tu, dia boom. Dia ramai orang menyanyikan lagu tu.
2: Dia sebenarnya selepas kita merekamkan lagu tu, kita pun, saya pun rasa macam tak sangka lagu ni, oh, jadi sebab kita buat demo. Dari demo itu kita tak nampak apa-apa lagi, nampak macam okeylah demo macam tu. Dah rekod, rekam semua, dah mixing semua, dah mastering, oh, jadi lagu ni pun sedap eh. Lagi-lagi kalau lagu itu tiba-tiba top, kita rasa macam wah, jadi macam Bersyukur.
0: Puas
2: kira macam tak sangka benda tu. Sebab macam saya sebagai penulis lagu, saya tak pernah terfikir pun lagu saya akan dinyanyikan orang banyak. Jadi kita hanya menulis lagu hanya untuk menulis lah. Saya berkarya hanya untuk berkarya je lah. Tapi untuk sampai di top itu kira macam kadang-kadang rasa pelik juga. Rasa macam boleh top lagu macam ni ya. Macam tu lah. Itulah, itu bersyukur. Kira macam boleh bersyukur lah dengan apa yang dapat tu. Tentu.
1: Jadi banyak karya dan apa Abang dicipta, hasilkan. Jadi ada tak karya yang betul-betul membagi impak dalam hidup Abang Haji sendiri?
2: Yang paling bagi impak, mungkin mungkin karya pertama Tak Bisa Milihmu tu lah. Yang paling buatkan impact yang Sixsense boleh lagi dikenali ramai. Benda itu kira macam tak sangka pula lagu yang macam ni, lagu macam ni boleh famous.
0: Itu. Tapi ada pendengar kata nak dengar part chorus Milihmu tu.
2: Pendengar yang sebelah tu.
0: Saya lah pendengar tu.
1: Awak request sendiri macam tu. Macam tu je.

0: Cintai dia.
1: Luka dia tetap dalam bila dengar lagu ni.
2: Lagu rap pula kan.
1: Tak broken pun masih ada broken.
0: Tapi apa dia nanya lah, maintain suara tu sampai sekarang. Ada apa-apa tip tak? Ada apa-apa pantang larang ke?
2: Saya tak ada. Saya minta kat Tuhan je lah.
0: Alhamdulillah. Itu tak ada pantang tak ada Okey. Baik. Dan seterusnya, Glyn.
1: Okey, seterusnya sebagai komposer kan, Abang Andy bekerja dengan ramai artis yang mempunyai karakter vokal yang berbeza. Apa cabaran terbesar mencipta lagu mengikut identiti seorang penyanyi tersebut?
2: Kebetulan kebanyakan yang saya minta rekam selalunya saya tak tahu siapa yang akan nyanyi. Dan kadang-kadang sebab yang minta tu kadang-kadang dari drama, jadi untuk OST. So saya just menulis dari sinopsis yang diorang bagi. Jadi kadang-kadang dah buat, diorang, okay, saya tanya, siapa yang nyanyi nanti? Kadang dia bagi tahu ini. Jadi cabaran dia mungkin nak time nak cari key tu lah, untuk nak sesuaikan lagu tu dengan diorang. Ada satu time tu saya buat untuk Siti Nordiana dengan Alif Aziz, yang range vokal diorang memang agak jauh. Itu yang agak susah dia nak kira nak singkan antara Alif Aziz dengan Siti Nordiana. Tapi kebetulan Siti Nordiana kira macam dia boleh kompromi. Kira okay lah, tak apa, saya mengalah. Kita bagi Alif dia, sebab suara dia low. Suara Siti Nordiana pula tinggi, perempuan. Dia nak ambil low tu jadi agak susah sikit. Tak apa, saya try untuk ambil low ni untuk kita nak rekaman ini jadi bagus. Benda-benda macam itulah mungkin yang agak susah. Kalau macam Datuk Siti dengan Hafiz, memang suara range dia memang dua-dua tinggi. Memang Hafiz apa, Datuk Siti minta ini, Hafiz saya okey je bang. Itu yang best. Kalau macam tu best lah. Kalau yang duet ni paling susah memang sebenarnya. Kalau tak sesuai range tu.
0: Cabar itu.
2: Itu cabaran yang agak. Sempat give up juga sampai saya call. Wah, saya rasa sini tak boleh. Tak apa, you try dulu.
0: Okey, itu cabarannya. Jadi, Abadi, lepas semua dulu ni kan, lepas ni dah ada ke mungkin ada karya untuk Abang Adi ketengahkan secara mainstream untuk lagu solo ni ataupun macam mana?
2: InsyaAllah, next ini saya akan dengan band saya yang Venus tu.
0: Okey.
2: Ada single baru juga dan saya juga ada, insyaAllah juga ada keluar dengan featuring dengan Sofas.
0: Oh, okey.
2: Anang Sofas ngasihkan plan dan insyaAllah ada lagi single solo juga.
0: Oh, banyaklah. Yang macam Sofas tu bagi seorang ataupun dengan band?
2: Saya seorang.
0: Oh, okey.
2: Sofas second plan.
0: Adi X Sofas.
2: Ya, betul.
1: Tak sabarlah saya.
0: Okey, kita nak break seketiga. Tapi break pun kita nak teruskan dekat Zoom Break di Facebook Kan FM. Anda boleh saksikan kami di sana untuk Zoom Break yang ketiga. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
3: KLFM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Ya, yeah, dan kita masih bersama Adi Priyo.
1: Ya.
2: Yeah. Yeah. So, dia kita untuk single terbaru beliau, Semua Dulu. Mm-mm. Tapi sebelum kita nak bersama Abang Adi untuk persembahan eksklusifnya, nak tanya jugalah kat Abang Adi kan. Kita dah lebih 20 tahun lah dalam industri kan. Jadi, apa sebenarnya buatkan Abang Adi terus bersemangat untuk berkarya sampailah ke hari ini?
3: Ha. Sebab saya memang azam saya datang kat Malaysia untuk menyanyi dan berkarya. Jadi itu saya punya matlamat hidup untuk datang sini. Jadi untuk apa saya untuk buat benda lain kalau memang saya memilih itu sebelum memilih itu daripada saya jadi kerani. Jadi memang kalau dah memilih itu, kita kena pilih sampai bila-bila. Sampai terus lah.
2: Memang passion lah.
1: Dan ramai juga artis-artis baru yang baru menampak dalam industri kan. Ada tak kata-kata semangat dari Abang Adi kepada mereka yang baru nak menjejakkan kaki dalam industri?
3: Mungkin jangan patah semangat lah. Terus berkarya. Jadikan musik ini sebagai apresiasi korang punya emosi. Jadi jangan, kalau boleh, jangan terlalu mengharap lebih lah. Sebab kita tahu industri musik sekarang ni dah memang agak susah. Okay. Tapi still berkarya, terus berkarya. Tapi jangan jadikan benda ini satu kira macam yang utama lah. Kalau boleh ada kerja lain, kerja lain lah juga. Kira macam jadikan musik ini kalau jadi hobi pun boleh lah. Tapi kalau nak masuk dalam dunia musik, buat betul-betul.
2: Jangan putus asa.
3: Jangan putus asa.
2: Teruskan aja sampai berjaya, insyaAllah. Jadi berbaki lagi berapa bulan untuk kita tamatkan tahun 2026 ni, Abadi kan. Mungkin ada plan berbaki ni, apa lagi yang akan hadir selepas ni saya pada sofa tadi semua tadi kan.
3: Mungkin dari Venus tu akan keluar album tu lah. Saya tak sabar nak keluarkan album yang Venus tu. Sebab kan album Venus ni agak rare. Saya rasa agak rare sebab kan album ni berbentuk novel.
2: Cerita tu
3: Cerita. Jadi kan kita, Venus selama dari 2019 sampai sekarang ni ada 5 lagu. So setiap lagu yang kita dah rilis tu, setiap lagu itu jadi chapter daripada novel tu. Tapi cerita jadi satu cerita.
1: Menarik ni.
2: Jadi mana untuk album nanti ada lagu yang baru lagi?
3: Last lagu yang Hati ni. Tajuk dia Hati.
2: Sebenarnya Bersama Bintang, sambungannya
3: Hati ni lagu last lah.
2: Itu penutup lah tu.
3: Penutup untuk novel ni lah. Tapi untuk Venus ada lagi lah.
2: Novel baru lah tu.
1: Kita menunggukan yang seterusnya juga.
2: Jadi mungkin ada kata Abang Adi untuk pendengar bersama kita mungkin yang dah ikuti Sixth Sense sampai lagi hari ni.
3: Terima kasih dah sokong kami sampai saat ini, yang selalu dengar lagu kami, yang pakai color ringtone kami, yang pernah beli novel kami, dan terus sokong industri musik tanah air. Kalau tak korang yang sokong, siapa lagi? Jangan lupa dengar KLFM juga.
1: Game sudah, berbual pun sudah. Kita nak dengarlah lagu yang terbaru Abang Adi ni kan. Jadi kita nak dengarkan dulu lagu Semua Dulu. Sementara saja lagi anda terus kekal bersama kami menerusi 97.6 MHz.
2: Dan terima kasih juga sebenarnya untuk anda yang bersama kami sejak pukul 3 petang tadi. Dengarkan di frekuensi kami 97.2 yang bersama di RTM Klik juga di live Facebook. Terima kasih semuanya. Dan jom sekarang kita bersama-sama akusi istimewa eksklusif daripada Adi Priyo, Semua Dulu, diiringi oleh combo RTM bersama penerbitnya Eddie Rosan, dan juga dipimpin oleh Ismail Man ataupun Man PJ, Ridwan, Luman Hakim dan juga Wazir. Dan insyaAllah ada kesempatan jumpa lagi waktu yang akan datang, hari yang sama, waktu yang sama, menerusi KLFM Zoom In. KLFM
1: ini baru KL.
2: Jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih Abang Adi. Jumpa bersama Abang Adi. Semua Dulu. Salam.

0: Real FM Zoom In. KLFM ini baru KL, baru saja kita dengarkan KLFM Zoom In bersama dengan Adi Priyo yang dah kongsikan bersama dengan kita tentang perjalanan seni selama lebih 20 tahun, pengalaman sebagai penyanyi dan komposer serta kisah di sebalik single terbaru beliau, Semua Dulu, yang kita dengarkan sebentar tadi secara akustik. Jadi untuk anda yang mungkin terlepas siaran KLFM Zoom In untuk hari ini, anda boleh saksikan ulangan, saksikan semula di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahit.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Ini di Taman Firdausi di KL FM. Ini baru KL. Masih lagi berlangsung uji bakat Bintang P Ramli 2026 Zon Tengah. InsyaAllah pendaftaran dibuka sehingga ke pukul 5 petang nanti. Kita ada rakan setugas Syak yang akan memberikan laporan pada petang ini untuk uji bakat Bintang P Ramli 2026 Zon Tengah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Dayang.
0: Ya, apa khabar? Sihat ke?
1: Oh, saya alhamdulillah sihat macam P Ramli ya.
0: Macam P Ramli lah, suara tu ada sikit. Jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar kita suasana petang ini.
1: Baik. Okey, terima kasih Nazri yang berada di konti menemani waktu ini dalam Satwa dan saya Syak. Waktu ini berada di auditorium P Ramli, Kota Media Angkasa Puri, di mana masih lagi berlangsung pemilihan ataupun sesi uji bakat Bintang P Ramli 2026. Dan kalau nak dikongsikan waktu ini, petang ini saya dapati makin ramai yang hadir. Yang penting sekali suaranya kan, semua macam suara P Ramli. Saya okey, kalau di sini kan kita dapat lihat sana, di kiri, di kanan, di depan belakang semuanya dengan gaya P Ramli, aura-aura oleh Alhamdulillah P Ramli yang semestinya datang untuk menghadiri uji bakat pada hari ini. Dan pastinya semuanya bersiap sedia, semuanya ready dengan material, maksudnya dengan penampilannya, dengan suaranya. Ada yang di luar tu kalau kita lihat kan, Nazri dan juga pendengar KLFM, sedang berlatih vokal untuk memberikan yang terbaik dalam persembahan. Dan pastinya waktu ini kalau anda semua Kuala Lumpur yang masih lagi mempunyai atau orang kata masih lagi ingin mencuba bakat anda, boleh datang ke auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media untuk menghadiri sesi uji bakat yang akan berakhir pada pukul 5 petang ini. Kita buka pendaftarannya dan manalah tahu anda mungkin salah seorang yang bakal menjadi Bintang P Ramli pada tahun 2026 ini. Dan dikongsikan lagi waktu ini di dalam auditorium P Ramli, para peserta yang sudah melepaskan diri dalam uji bakat ini nampaknya lega. Tetapi ternanti-nanti 2-3 orang lagi peserta yang tengah bersiap sedia untuk seketika nanti bersama di atas pentas bagi menyanyikan lagu oleh Alhamdulillah P Ramli. Sambil itu, kami di KLFM menyediakan untuk anda semua Kuala Lumpur, boleh lihat kami di TikTok KLFM. Dan pastinya itu adalah secara langsung dan tap-tap-tap screen banyak-banyak untuk ikuti waktu ini di siaran kami secara live di TikTok. Dan harapnya kita dapat mencari seorang lagi Bintang P Ramli untuk tahun 2026, wakil wilayah wakil zona, iaitu untuk KLFM dan juga Selangor FM. Jadi setakat itu saja untuk waktu ini, Nazri. Kembali semula pada Nazri. Dan Nazri, mungkin Nazri mungkin terbayangkan adakah sebab ini ramai yang akan menjadikan P Ramli sebagai idola. Saya yakin idola P Ramli ini tidak pernah mati, sentiasa ada dalam hati kita. Dan kembali semula di konti bersama Nazri waktu ini.
0: Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih Syak yang kini berada di auditorium P Ramli Angkasa Puri untuk uji bakat Bintang P Ramli 2026 Zon Tengah yang masih lagi berlangsung, yang rancak di sana. Jadi untuk anda masih lagi berpeluang untuk datang kerana pendaftaran dibuka sehingga ke pukul 5 petang. Jadi jangan lupa bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan. Anda boleh isi di pintu masuk auditorium P Ramli. Dan anda kena nyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P Ramli. Bintang P Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Okey, jadi tak kira umur, tak semestinya warga emas sahaja yang nak kena nyanyikan lagu P Ramli. Yang millennial, Gen Z juga boleh datang bersama-sama, yang ada aura, yang ada minat, suara dan juga jiwa P Ramli. Hadir, okey, ke auditorium P Ramli Angkasa Puri sehingga ke pukul 5 petang nanti.

57 minit petang. Masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KL FM untuk hujung minggu KL fasa yang kedua. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2 ataupun mendengarkan kami di RTM Click, yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani petang Ahad anda dan yang ketemankan anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekarang saya nak kongsikan dahulu info trafik bersama dengan anda, terutamanya untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini. Ada kemalangan di kilometer 5.5 arah utara bandar utama, lorong kiri terhalang dan juga trafik bergerak perlahan. Jadi untuk anda, pandulah berhati-hati, okey? Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Janganlah terlalu dekat, okey? Patuhi had laju. Jangan lupa bagi signal kerana orang kat belakang tak tahu niat hati kita nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, nak terus ke. Jadi bersama-samalah kita jaga keselamatan kita di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan untuk anda yang mungkin ada info trafik yang nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh je hantarkan ke 013-3097-9772.

0: Abang KL, kenalah dengar KL FM.
1: Radio No. 1 orang KL, KL FM.

Itu dia Ram dengan lagunya Semua Orang Tahu. Ah gitu. Jadi Semua Orang Tahu, kita dah masuk 2 Ogos 2026, dah masuk bulan Ogos, bulan kebangsaan. Jadi sempena dengan bulan kebangsaan ini, Dayang nak kongsikan sedikit info mengenai kemerdekaan, di mana pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu berlangsung secara rasmi pada jam 9.30 minit pagi pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Jadi detik bersejarah ini disaksikan oleh lebih 20,000 orang sekaligus, menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat Merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan jati diri rakyat Malaysia sehinggalah ke hari ini. Jadi untuk kita semua, tak semestinya nak tunggu 31 Ogos baru nak tunjuk semangat, kan? Kita setiap hari senyum pada orang, hormat antara satu sama lain, kita menjaga kebersihan dan juga kita menyokong produk tempatan. Ini juga adalah antara benda-benda kecil yang kadang-kadang kita rasa tak ada makna, tak bernilai, tetapi ini sebenarnya salah satu lambang cinta pada negara. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk kibarkan, hiasi jalur gemilang di rumah anda, di kereta anda, di motosikal anda, untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan 2026.

Itu dia patah hati daripada Pat Machima menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL. Waktu sekarang dah pun 4:33 minit petang. Untuk anda yang patah hati tu, jangan sedih lama-lama, okey? Sebab kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan sebab hubungan itu berakhir, tetapi sebab kita ni dah bayangkan dah masa depan dengan orang yang akhirnya memilih untuk pergi. Tapi tak apa, patah hati tu bukan nokta ya, bukan penghujung ataupun bukan nokta lah dalam kehidupan kita. Ia cuma satu bab yang mengajar kita untuk lebih kuat dan lebih menghargai diri sendiri. InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja selepas apapun dugaan dan ujian dalam kehidupan kita. Semoga terus bersabar, semoga terus tabah dalam apa jua yang kita lalui sepanjang hari, setiap hari. Semua orang ada dugaan dan ujian masing-masing. InsyaAllah ada yang baik-baik di hujung nanti. Terus kekal sabar dan tabah, okey? Dan untuk panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 4:43 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Baiklah, waktu sekarang menghampiri 4.55 minit petang. Sebentar lagi jam 5 petang, kita ikuti dahulu utama 5 petang dari pusat berita RTM dan pastinya akan kembali dalam Hujung Minggu KL fasa yang kedua untuk jam yang terakhir menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma.

0: KLFM.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.

Senarai Exco Negeri Sembilan dimuktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Itu dia gandingan Acik Spin dan juga Siti Nordiana dengan lagunya Paling Comel membuka tirai untuk jam yang ketiga. Jam yang keenam. Ha, 6 jam dah kita bersiaran untuk hujung minggu KL. Fasa yang kedua dalam jam yang terakhir. Seperti biasa, kita akan siarkan lagu-lagu duet, lagu-lagu band untuk hiburan petang Ahad anda, 2 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL. Selamat minum petang untuk anda yang mungkin pada petang ini, pada ketika ini sedang minum petang bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan, minum kopi, minum teh, makan cekodok. Untuk kita luangkan masa-masa yang berkualiti. Jarang-jarang lah kita dapat minum petang bersama dengan keluarga kita ke, rakan-rakan kita ke. Biasalah hari bekerja, tak adanya waktu ini ada di rumah ataupun ada masa nak minum petang di luar bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Hujung minggu, terutamanya hari Ahad, masa untuk kita cipta memori bersama dengan yang tersayang. Tak kira lah, tak semestinya kena berada di luar.

yang tersayang. Jangan lupa juga untuk ambil peluang ini untuk bersama-sama bergotong royong membersihkan halaman rumah anda, supaya kita nak elakkan untuk pembiakan nyamuk Aedes. Kita jaga kesihatan kita, jaga kesihatan insan yang tersayang, dan juga jagalah kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. 5.20 minit petang, ada lagi lagu-lagu duet, lagu-lagu band untuk hiburan petang anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai impak sosial teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.

Itu dia, Exist di Rantai di Gelangi Rindu. Dan pasti ramai je yang menyanyi bersama-sama di dalam kereta, di rumah ataupun di tempat anda bekerja. Kita jangan lupakan orang yang bekerja juga di hujung minggu ini. Selamat bertugas diucapkan, tak kiralah apa sekalipun kerja anda. Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. 5.38 minit petang, dan nak kongsikan info bersama dengan anda, penyaluran sumbangan tunai rahmah STR 2026 kini memasuki fasa terakhir, iaitu fasa yang keempat. Jadi untuk anda yang layak, pastikan anda semak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Ada kategori isi rumah, ada kategori warga emas. Jadi untuk anda yang mendapat bantuan, apa-apa pun bantuan daripada kerajaan, semoga membantu meringankan beban kehidupan. Okey, berbelanjalah secara berhemah. Kita beli keperluan, kita lambat-lambatkan sedikit kehendak kita. Bukan lambat-lambatkan, okey, tapi kita dahulukan keperluan kita. Sekiranya ada lebihan itu, kita buat simpanan dahulu dan kita kumpullah untuk membeli keperluan kita. Begitulah kehidupan seharian. Kehidupan sekarang sangat keras ya. Kita sama-sama berbelanja secara berhemah, insyaAllah agar masa depan kita lebih baik. Amin. Nanti pukul 6 macam biasa untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga, nanti anda akan bersama dengan rakan setegas Alif Aiman. Tetapi ada lagi lagu-lagu yang Dayang sediakan untuk anda untuk jam yang terakhir ini, lagu-lagu duet dan juga lagu-lagu band untuk anda yang bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Orang KL kenalah dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

Tadi hari akhir Garisan dengan Ziana Zain, Nora Ning dan juga Desi membawa kita menghampiri 5.55 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hujung Minggu KL Fasa yang kedua. Terima kasih anda yang bersama Dayang seawal 12:30 hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari-hari anda. Dan seperti yang Dayang maklumkan tadi, dalam hujung Minggu KL Fasa yang ketiga, anda akan ditemani rakan sugas Alif Aiman sehingga ke pukul 12:30 malam nanti. Jadi terima kasih semuanya. Dayang nak mengundur diri dahulu. Dayang tinggalkan anda dengan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: 102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Ini vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL,

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan membawa kita pukul 6.51 minit petang. Dan mungkin petang-petang ini ada yang tengah memandu kan, ada yang nak keluar pergi beriadah, ada yang nak keluar cari cucur-cucur untuk minum petang mengetih kan. Apapun yang tengah memandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.30 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti sampai pukul 8 malam. Pastinya muzik tanpa henti ini akan menghiburkan anda dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa. Dan saya, Alif Aiman, akan kembali pada pukul 8 malam kejap lagi. Dan jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Sefia. Musik FM, ini baru KL.

You said forever, now I drive alone past your street.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Hujung Minggu Kiau.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 2 Ogos 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu juga kepada anda dan juga terima kasih kerana memilih 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan tadi kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu membelai jiwa menemani petang anda sampai pukul 8 malam. Pastinya anda menunggu matahari terbenam tu dengan lagu-lagu yang membelai jiwa. Dan kejap lagi, pada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan pula hits roman cinta, lagu-lagu rock, kapak rock balada yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Jadi, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Spider bertajuk Mabuk, Music KLFM. Ini baru KL.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
3: Datuk menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
1: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
1: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
4: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
1: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
5: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
1: Datuk Baharia Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
6: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan. Malah kawalan di sempadan Malaysia, Thailand sentiasa dipertingkat.
7: Punca dia selalu dia tuduh kita macam tu lah. Dia kata asap tembok sana, asap berdeh sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
1: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform True Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Ahad bersamaan 2 Ogos 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda dan menghiburkan anda untuk hujung minggu KL pada waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan pastinya sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Hits Roman Cinta. Segmen apalah pula ni kan, Alif? Hits Roman Cinta ni adalah segmen lagu-lagu rock balada, rock kapak, rock sudu, rock garfu yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an sampai pukul 11 malam. Kejap lagi, okey? Dan lepas tu, pada pukul 11 malam hingga pukul 12.30 malam, kita akan pergi ke segmen iaitu Regiment Rockers, dan kita akan berhibur dengan lagu-lagu rock yang terbaik, rock daripada luar negara, rock keras, rock moden, semua jenis rock kita akan dengar pada pukul 11 hingga pukul 12 malam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta pada malam ini. Tadi kita dengarkan lagu daripada Wings bertajuk Taman Rashidah Utama, tapi sekarang kita dengarkan lagu daripada Aziz bertajuk Masih Terselah Ayumu, menerusi KL FM. Ini baru KL.

Anda ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahawan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos di Royal Chulan dan juga di The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi pada niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma dan ayuh hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita, dan anda boleh layari kepapps.com.my sekarang.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Masa bertajuk Patahnya Sayap Malam telah melabuhkan atau menutup untuk hits roman cinta pada malam ini, iaitu lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Saya hiburkan anda tepat pada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam. Memanglah kita tak sampai lagi pukul 11 malam kan. Tapi lagu rock balada rock kapak ni lama. Satu lagu 4 minit, 5 minit kan, terlebih lah pula masa. Tapi tak apa, jom kita sambung pula untuk Regiment Rockers. Malam ni Regiment Rockers dia punch card awal sikit lah kan. Dia awal dalam 2 minit, tapi tak apa, itu semua hiburan juga kan. Okay, jom kita teruskan lagi untuk Regiment Rockers pada malam ini. Lagu-lagu Regiment Rockers ni adalah lagu-lagu rock yang terbuka. Kita ada rock modern, rock daripada luar negara dan juga rock keras. Semua jenis rock kita akan berhibur selama 1 jam ini. Jom kita dengarkan lagu daripada ACAB, Bangun. Terus bangun anda bersama KLFM. Ini baru KL.

0: tahu ni apa hal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Jumpa kawan lama. Ha, betul lah, saya nak pergi jumpa kawan lama saya lah kan. Sebab tugasan saya pada malam ini pun dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hujung Minggu KL daripada pukul 6 petang tadi sampai waktu sekarang. Dan sampai kejap lagi pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya menemani anda, menghiburkan sepanjang malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Semestinya esok pagi kita ada N Dayana, Kulin dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan anda punya, orang kata, pagi anda tu kan, nak pergi kerja, nak hantar anak, bolehlah dengar celoteh-celoteh mereka, membuatkan riang-riang pagi anda tu lebih ria. Ha, gitu. Dan saya akan kembali pada hari Selasa nanti untuk Neon-Neon KL seperti biasa pada pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Kejap lagi. Kejap lagi pula nantilah. 12 tengah malam nanti. Ha, kejap lagi. Dah nak kejap lagi ni. Okey. Okey, saya tinggalkan anda dulu dengan lagu daripada Creed bertajuk One Last Breath. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

0: M ini baru KL.
1: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.
2: Ini rekodnya Hasan. Ini dia rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
3: Bagus. Saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.
4: Semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam? Malam

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

dengan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah kita pasti akan berjumpa lagi.

Hai, saya Dayana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Simple je lah. Kita nak tanya teka-tekinya macam gini. Pokok apa yang ada betina je?
2: Pokok apa yang ada betina je?
1: Dia betina je tak, jantan tak ada.
3: Pokok apa yang ada?
2: Pokok apa?
4: Pokok kelapa.
1: Syarah.
2: Semalu.
1: Syarah juga.
2: Itu apa? Rambutan.
4: Bunga ros.
1: Syarah. Bungan. Pokok kaktus.
4: Oh, eh? Takkan jadi bangtus.
1: Yang nak denda Kulin dengan AN nyanyi lagu rap tetapi didangdutkan.
4: Okay.
1: Ewa. Angkat kaki.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Ya, semuanya kami berikan di Rentak Pagi KL. Pagi ni Andayana dan juga Kulin akan temankan anda 4 jam di ruang udara 3 Ogos 2026, hari Isnin yang orang kata kena ceria.
2: Ya.
1: Tak nak Monday blues. Kita nak Monday booster pagi ni. Hari baru di minggu baru.
2: InsyaAllah. Jadi kepada anda semua yang nak pergi kerja ni, semoga sentiasa bergembira lah.
1: Ya, InsyaAllah.
2: Semangat. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 6:01 pagi. Syuruk 7:11 pagi. Zuhur 1:22 tengah hari. Asar 4:43 petang. Maghrib 7:29 malam dan Isyak 8:42 malam.
1: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Yeah. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan waktu solat subuh kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan untuk anda juga yang pagi ni dah bangun pagi, biasanya ibu-ibu bangun pagi awal pagi ni Kulin, sebab mereka ni ibarat guru besar. Kalau kat rumah tu dia akan bunyikan loceng.
2: Betul. Kejutkan anak-anak, kejutkan suami. Tapi itu, anak-anak lebih lebih takut dan lebih cepat bangun kalau ibunya sebut, nanti ayah kau bangun tahulah.
1: Mak dia jerit macam mana pun dia buat relax. Tapi ayah dia lalu berdehem je.
2: Terus bangun.
1: Terus depan pintu bilik. Tandas kan. Okey. Pada anda semua, semoga pagi ni menjadi hari yang ceria. Kalau tak sihat hari ni, pergi dapatkan rawatan. Betul. Pergi hospital, makan ubat dan sebagainya lah. Okey. Jom kita nak terus berhibur. Ini Nita dengan Katak Belang.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: saja tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: 6.24.
0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 6.24 minit pagi sekarang ni, seperti mana anda tahu, kita nak ambil tahulah.
0: Tadi belum lagi ambil tahu.
1: Belum. Sekarang ni lah waktunya kita nak ambil tahu. Pernah tak kita ni, kadang-kadang kita suka sesuatu benda ni, tapi bila kita dah terlalu kerap buat, lepas tu kita pun jalani perjalanan hidup kita satu persatu, benda-benda yang kita suka ni kita dah tak suka dah.
0: Oh, maknanya mula-mula rasa excited nak buat, tapi dah kerap ulang-ulang, dah rasa boring ke macam mana, Gulin?
1: Tak tahulah. Dia rasa macam penat. Dia macam exhausted. Lagi? Lepas tu dia rasa macam, kalau dulu kita suka jumpa orang ramai, bertegur sapa. Sekarang ni kita rasa macam, dah tak sukalah. Kita rasa nak bersendirian je lah.
0: Mungkinkah disebabkan faktor usia ataupun apa? Mungkin ada sindrom-sindrom tertentu lah yang mengakibatkan sesetengah orang jadi macam ni, Gulin.
1: Ya, ada ke?
0: Ada ke?
1: Oh, saya tanya awak je.
0: Awak tanya saya. Okey, ini kita nak mengkongsikan melalui Public Health Malaysia. Kalau anda belum pernah dengar, inilah yang macam Kulin bagi tahu tadi. Perkara yang dulu mengembirakan, ini dah terasa kosong. Itu dipanggil anhedonia.
1: Bukan mendonia.
0: Bukan, dia tak mendonia. Dia anhedonia. Itulah macam Kulin bagi tahu tadi. Tapi orang yang macam ni, dia masih lagi pergi kerja, masih lagi membalas mesej, masih lagi ketawa bila orang bergurau. Tapi jauh kat sudut hati dia tu, dia rasa kosong je. Semua dia rasa macam blank. Macam tu dia tak rasa apa-apa dah.
1: Dia tak so excited dululah.
0: Tak excited apa, sampai kan makanan yang depan mata menyelerakan pun dia rasa tak ada apa-apa.
1: Bahaya.
0: Bila anda ada rasa simptom-simptom yang macam kita bagi tahu ni, anda kena dapatkan penilaian profesional bila dia berlarutan selama 2 minggu atau lebih dan sehingga mengganggu kerja, hubungan dan juga rutin harian anda.
1: Jadi kalau anda rasa macam ni, lepas tu anda rasa keletihan yang berpanjangan, susah fokus atau rasa tidak berguna serta rasa putus asa ataupun fikir nak cederakan diri ni, anda kena jumpa orang yang profesional lah. Sebab bahaya untuk diri kita sebenarnya.
0: Lebih-lebih lagi ini perubahan pada tidur atau selera makan. Sebab penting tau, bila kita kurang tidur, tak dapat tidur dan kurang rasa nak makan tu, akan mengakibat pelbagai penyakit. Dan kadang-kadang orang yang kehilangan rasa ni, dia perlukan sedikit motivasi lah.
1: Mungkin ada yang cakap, alah ni perasaan malas je.
0: Ini
1: antara tanda-tanda kemurungan sebenarnya.
0: Jadi inilah simptom yang kita kongsikan hari ni, anhedonia. Mungkin ada yang belum pernah dengar, ada yang dah dengar. Macam saya, hari ni saya tengok di posting Public Health Malaysia. Ini pertama kalilah saya tahu, rupanya perasaan-perasaan macam tu ada dia punya penyakitnya.
1: Betul. Bukan setakat apa yang kita rasa ni. Kalau kita rasa mungkin benda tu ala kecil je, tapi sebenarnya besar di dalam perubatan punya side lah.
0: Benda yang kecil tu sebenarnya boleh jadi besar kalau tak kita ubati.
1: Betul. Saya setuju.
0: Saya setuju. Baiklah, kita teruskan lagi pagi ini. Ini lagu daripada Odah. Kita ada Gelanggang Rasa.
1: Ini lagu baru kan?
0: Ini lagu baru semestinya.
1: Menerusi Rentak Bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: aku. Harapnya pagi ni kita dapat hapuskanlah rasa-rasa malas, rasa-rasa lamau, rasa-rasa macam tak nak pergi kerja lah pagi ni. Hapuskan semua tu.
1: Betul.
0: Sebab selalunya hari Isnin ni hari penting. Macam-macam akan terjadi pada hari Isnin dan pelbagai-pelbagai mandat yang akan diberikan pada hari Isnin ni.
1: Jadi kepada anda semua, bersemangatlah. Sebab kalau kita bersemangat untuk melakukan sesuatu benda, kita punya perjalanan dipermudahkan.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Bila kita dah set mind kita pagi ni, aku nak hari ni rasa semangat, nak habiskan kerja awal, rasa macam hari ni makan nak jadi best lah. Betul
1: InsyaAllah.
0: Aku juga senyum-senyum. Betul-betul lah.
1: Betul. Baik, sekarang ni bukan setakat mood saja kena semangat, cahaya pun kena semangat, jangkaan cuaca pun kena semangat. Okey, di mana kami nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini. Isnin 3 Ogos 2026, pagi tak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tak ada hujan. Walaupun petang dan malam hujan, suasana hati anda janganlah hujan.
0: InsyaAllah. Macam Gulin bagi tahu tadi kan, hari ni kena ceria. Walaupun apa yang terjadi, walaupun hujan lebat, ribut badai semua, pagi ni kena orang kata kena bersemangat. Sebab ada orang kata dua hari cuti patutnya dah cukup rehat. Tapi ada orang dua hari cuti, hari yang ketiga tu pun rasa macam tak ready lagi.
1: Tak ready lagi,
0: tak prepare lagi nak masuk kerja. Dia kata dia perlukan lagi satu hari tambahan.
1: Tapi ada di sesuatu di satu negara ni lah kan, cuti dia tiga hari.
0: Cuti tiga hari.
1: Dan di tempat kerja dia tu adalah penilaian di mana bila seorang manusia ni dia cuti tiga hari, dia akan perform lebih lagi. Maksudnya kena cuti tiga hari ke macam mana?
0: Baik, saya akan mencari satu artikel yang menyokong fakta yang awak cakap ni.
1: Kejap lagi kita akan kongsikan.
0: Jom kita nak berhibur dulu. Ini Faris Adnan dengan Mami nombor satu. Masih dayu.
1: Saya tahu tu.
0: Itu dia, air titik ke batu.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dah Rasa dan Takdir, lagu nyanyian daripada Amira Osman dan juga Ifan Haris yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL.
1: Ya, rasa-rasa pagi ni nak makan apa, Gulin?
0: Ya, saya rasa macam nak makan lontong.
1: Oh, ha, dukan, itu antara breakfast yang popular lah.
0: Ya, betul. Sebenarnya, Gulin, waktu awal-awal dulu, Gulin hanya mengenali kalau kita nak bersarapan, makan kuca goreng, nasi goreng, nasi lemak.
1: Dahsyat dah pagi-pagi kuca goreng.
0: Ya, tapi kalau kita pergi ke sekitar Johor ke apa ke kan, ini pertama kali waktu Gulin pergi Johor, ada lontong goreng, ada lontong yang berkuah tu.
1: Jangan cakap lontong je ada dekat Johor tu pagi-pagi. Sate pun ada. Yeah. Pagi-pagi dah makan sate. Itu menunjukkan rakyat Johor ni rajin.
0: Ya, itu yang membuatkan Gulin culture shock. Bila dekat KL, shock, kan? Kita mencari juga lontong.
1: Tapi dah ada tau. Beberapa kafe dekat sini, dia bawa tradisi daripada makanan daripada Johor, daripada Terengganu, Kelantan, Pantai Timur, Utara, semua dia bawa kat sini. Orang KL boleh rasa.
0: Betul. Itu yang bestnya di Kuala Lumpur ni, sebab mereka yang merantau dari negeri yang jauh, bawa makanan mereka untuk kita bersarapan pelbagai jenis kan.
1: Supaya kita dapat rasa lah makanan dekat negeri orang. Betul? Nak pergi kadang-kadang mungkin tak sampai lagi, tak kesempayan lagi hajat nak pergi suatu negeri tu kan. Dapat rasa makanan pun okey lah.
0: Kira baik
1: lah
0: tu.
1: Macam video tular kita, dah kita muat naik 3 video tular. Macam-macam cerita, ada yang sedih, yang kelakar pun ada. Biasalah pagi-pagi kita ceritakan benda-benda yang tular. Macam pagi ni ceritanya
0: berkenaan dengan seorang adik ni, dah kehilangan ibu dia waktu hari acara sekolah ni lah. Dan dia dipeluk oleh salah seorang ibu yang berada di tempat di sekolah tu. Itu yang menghayat hati lah. Macam yelah, sedih lah kan. Dan ada video
1: semenung Gulin.
0: Betul. Saya bila tengok video tu, saya sedih. Nanti kita akan kongsikan lebih lagi. Dan ada juga video tular yang kedua berkenaan dengan lelaki tak bercerita, tahu-tahu jadi gaban. Gaban biasa. Tu macam apa ni, superhero tu kan?
1: Itu biasa.
0: Biasa
1: biasa. Dan juga cerita mengenai kakak ni yang berlaku kejadian yang tidak semena-mena dekat court badminton. Semuanya selepas berita utama 7 pagi, kita kongsikan bersama anda. Dan selepas itu akan kembali bersama Anne dan Gulin untuk rentak pagi KL.
0: KL FM,
1: ini baru KL.

0: kamilah radio nombor 1 orang KL, KL FM.
1: Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa dunia kepada era penghasilan serta perkongsian berita dan maklumat tanpa sempadan. Maklumat yang dikongsi melalui media sosial juga banyak mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku kita sebagai masyarakat. Hentikan penyebaran berita palsu. Jika ragu, jangan kongsi. Semak sebelum sembah. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Pesanan ini untuk pendengar KLFM 97.2.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
2: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
1: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius, yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
3: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
4: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
1: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
5: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
1: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Kembali bersama hari ini kami berdua. Kita ada Girls Power and yeah. Diana dan Kulin teman ke anda di Rentak Pagi KL. Kita dah masuk pun bulan Ogos, dah 3 Ogos 2026, hari baru di minggu baru, hari Isnin yang cukup ceria.
2: Ya, jadi kepada anda semua yang memandu sekarang ni, patuhi hak laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon, dan kalau nak tukar lorong tu jangan lupalah bagi signal. Kita faham kalau jam ala kenderaan perlahan bolehlah ni tukar-tukar lorong suka hati kan. Tak boleh tau. Kita kena tahu pengguna jalan raya bermotosikal ni ramai orangnya. Jadi kalau kita tukar lorong secara mengejut, mereka ni tak alert. Mereka ni selalu bawa laju tau.
1: Okey, jom kita nak kongsikan info trafik untuk waktu ini.
2: Baik, trafik belahan dari UPM ke Plaza Tol Mines, Kampung Malaysia ke persimpangan Kuchai NPE, Salat Selatan ke pusat bandar, persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana dan Pandan Makmur ke PGRM. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
1: Ya, itulah info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Kita akan kongsikan dari semasa hingga ke semasa untuk anda yang memandu. InsyaAllah semoga selamat tiba ke destinasi anda, nak pergi pejabat, hantar anak sekolah. Dan kita pun belum terlambat lagi nak ucapkan tahniah kepada Dato' Azizul Hasni Awang yang menamatkan penantian menghadiahkan pingat emas acara kirin di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow. Dan ni The Pocket Rocket Man mempamerkan kayuhan penuh strategi di orang kata melakukan pecutan bertenaga dan terus memuncul sebagai juara. Jadi tahniahlah kepada Dato' Azizul Hasni Awang. Ini membuktikanlah satu detik yang membanggakan rakyat Malaysia di Sukan Commonwealth untuk tahun 2026 ini. Tahniah.
2: Dan bukan itu saja, kepada semua atlet Malaysia sebenarnya yang menyumbangkan pingat ataupun tidak, sebenarnya anda dah pun buat yang terbaik untuk Malaysia. Walaupun anda tidak memenangi sukan ini, tapi mewakili Malaysia saja sudah membuatkan kami bangga kepada
1: yang
2: anda semua.
1: Yang penting semangat kontijen negara kita di Commonwealth 2026 di Glasgow yang baru berlangsung saja ni kan. Okey, selamat pagi semuanya yang baru saja tune 97.2. Terima kasih banyak-banyak. Boleh juga dengarkan kami di RTM Click. Tentunya semestinya percuma, tak kiralah di mana saja berada. Mungkin hari ni ada outstation. Nak pergi ke utara sana. Tanya Kulin, nak dengar KLFM tak boleh lah ini sebab saya on the way nak pergi Kedah ni.
2: Jangan bagi alasan masih lagi boleh muat turun RTM Click. Di mana saja anda berada, masih boleh dengarkan kami. Bukan setakat radio pun boleh, tapi rancangan-rancangan yang menarik yang disediakan oleh RTM pun ada di situ.
1: Dan juga jangan lupalah singgah ke fanpage kami, ada video tular. Sebab hari ini kita akan kongsikan video tular yang menarik. Sebentar lagi ada video tular yang pertama ni. Mungkin akan menyebabkan screen handphone anda kabur sedikit. Dan kita kongsikan nanti sebentar saja lagi. Sebabkan hari ni Girls Power, saya nak mainkan lagu
2: Power.
1: Tapi ini DFM daripada Supergirl.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: cerita video tular kita yang pertama, penerbit dia Epi Syafiq telah sediakan satu video yang katanya bukan, kalau kita tengok memang menyentuh hatilah. Sebab kita faham bila seseorang tu dia kehilangan figure seorang ibu, dia akan lebih rasa runtun hatinya. Lagi-lagi ini detik penting dia.
1: Okey, video tular kita yang pertama ni berkenaan dengan adik ni dah kehilangan ibu dia ni. Dari kecil lagi, dalam satu majlis, dalam satu dewan sekolah ni yang dihadiri ibu bapa dan pelajar, suasana jadi hiba bila ada ibu bapa yang mengetahui berkenaan dengan adik ni kehilangan ibu. Dan ada seorang ibu salah satu pelajar datang ke dia dan memeluk dia. Itu yang membuatkan suasana tu menjadi lebih hiba dan sedih lah.
0: Sebab kalau kita tengok kat sini, tindakan spontan lah seorang ibu yang lain ni datang terus naik kat atas pentas memeluk adik tersebut. Dan suasana hiba terus. Dalam satu dewan tu pun ada yang menitikkan air mata, yang tengok ialah rasa, merasakan apa yang adik tu rasa.
1: Kita yang tengok video ni pun berkabus tau mata kita.
0: Mungkin macam-macam dalam fikiran adik tersebut kan, bila dia berada dekat atas pentas tu tak dapat bersama dengan ibu dia, rakan-rakan lain kan ada ibu bapa, mungkin dia pun rasa sedih. Dan ibu yang bermeluk adik tu, ibu lain kan, dia datang peluk tu, kita rasa selut lah kat dia. Sebab dia meletakkan tepi dulu, tak kira itu anak siapa sekalipun, dia datang untuk menenangkan adik tersebut.
1: Sebenarnya bagus lah. Sebab walaupun tindakan tu tindakan kecil dari daripada sebahagian pada pandangan kita ni, tapi sebenarnya benda tu impak yang besar dari segi perasaan adik tersebut, mental health dia. Dan benda ni memberi semangat lah sebenarnya kepada dia.
0: Bukan dewan tu je yang sedih. Satu Malaysia dah sedih tengok video tersebut. Anda nak tengok video dia macam mana, pergi dekat fanpage kami. Sebentar lagi End dengan Kulin akan bacakan komen. Betul. Saya dah nampak dah ada yang dah komen dekat video tersebut dekat fanpage kita. Sebentar lagi kita bacakan.
1: Okey, semua ni menerusi
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dia VIP dengan mafia. Ha, dia tapi dalam bercinta je dia jadi mafia. Kat luar-luar tak ada pun.
2: Yeah.
1: Hati pink je. Muka ganas tapi hati pink.
2: Hati berbunga-bunga.
1: Hati berbunga-bunga.
2: Tapi pasal berbunga-bunga ni kan, mungkin adik ni pun lepas dipeluk oleh seorang ibu di dalam satu majlis yang berada di sekolahnya, dia pun berbunga-bunga. Tak adalah sedih sangat sebab kita tahu kan, adik ni kehilangan ibunya sejak dari kecil lagi. Bila dia dipeluk oleh salah seorang ibu daripada pelajar lain, mungkin itu dapat membuatkan hatinya tenang
1: sedikit. Lagi-lagi di majlis sebab yang penting di sekolah ni kan. Okey, kita nak terus bacakan komen. Kita ada rakan kita ni, dia komen dekat fanpage kita Facebook KLFM ini baru KL. Ada Langit Senja, dia kata, saya puji sikap akak ni. Dia faham bagaimana seorang anak perlukan kasih sayang. Dengan sokongan macam ni, sebenarnya kita dah bagi kasih sayang sepenuhnya pada adik.
2: Betul-betul, saya setuju. Dan ada juga daripada Ira Sizuka, katanya, ada tak sesiapa nak bagi pinjam mak? Saya rindu ibu saya. Dah 5 tahun dia tinggalkan saya. Dah lah dia pergi, saya tak dapat peluk cium dia sebab COVID. Sakitnya kehilangan sampai sekarang.
1: Allah, okay, tak apa adik. Semoga dapat jumpalah. Kalau tak dapat ibu, ibu mertua, bakal ibu mertua ke, kan? Okay, ini komen daripada Zahira. Dia kata, sedihnya tak sebab saya pun tak pernah rasa kasih sayang ibu dan ayah. Ibu saya meninggal masa saya umur 5 tahun. Ayah pula meninggal masa saya darjah 6. Bila keluar video tentang ibu ayah ni, memang sedih sangat-sangat dan faham sangat perasaan tu.
2: Betul-betul, saya setuju. Dan ada juga daripada adik Anis, katanya, hilang ibu ibarat seluruh hidup ini gagal. Panjangkanlah umur ibuku sehingga aku mampu bagi ibuku rasa semuanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Okey, ni komen terakhir untuk video tular kita yang pertama ni. Embun Malam, dia kata, ini bukan satu dewan dah nangis ni. Macam kita bagi tahu tadi, bukan dewan je menangis, satu Malaysia tengok video ni semua menitikkan air mata. Kita dekat sini pun merasai apa yang adik tu rasa kehilangan seorang ibu.
2: Betul. Saya nak baca penting. Saya nak baca komen ni pun saya sebab saya faham bila adik-adik ni memerlukan sosok ibu waktu pembesaran mereka ni kan, mestilah sedih lah kan.
1: Lagi-lagi dia berada di tempat yang dihargai, yang betul, penting, di satu majlis. Dia nak juga ada orang yang tersayang bersama dengan beliau. Dan ibu tadi ni yang memeluk adik ni, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana mewakili ibu-ibu di luar sana untuk memberi kasih sayang pada adik tersebut.
2: Betul-betul.
1: Okey, kita dah settle dah video tular kita yang pertama. Ini video tular kita yang kedua, perkara random. Kalau bagi saya, orang lelaki ni memang suka buat benda-benda yang random.
2: Masalahnya lelaki ni tak bercerita. Tahu-tahu jadi gaban, tahu-tahu jadi power, super power tu.
1: Tapi Kulin tahu tak cerita gaban tu cerita apa?
2: Saya tak tahu cerita gaban tu apa. Mungkin di zaman-zaman Syafiq.
1: Tapi zaman-zaman 90-an, awal 90-an tu, memang gaban ni cukup popular lah. Semua orang nak meniru aksi gaban. Lagi-lagi orang lelaki lah. Kalau orang perempuan ni, dia selalunya kalau nak buat tu, dia limited edition sikit. Sama ada anak kedua atau dia memang sukakan benda-benda lasak.
2: Kalau saya lah, untuk bila saya tengok video ni, abang ni buat gaya macam Power Rangers punya style.
1: Sebab sama je gaban ni macam superhero lah. Sama semua superhero, dia akan buat gaya yang sama.
2: Yang sama
1: yang tidak dia cross tangan dia macam ni, piu piu piu macam tu.
2: Tapi itulah, random sangat abang ni. Masalahnya abang ni tengah naik motor, tengah-tengah naik motor, tiba-tiba boleh pula berhenti dekat tepi jalan, buat aksi macam bertukar-tukar tu kan. Jadi Power Ranger dan sebagainya. Benda tu menarik dan random sebenarnya.
1: Tapi dia macam tahu je ada CCTV dekat situ. Abang bagus bang, dapatlah kita terhibur sikit tengok video tu. Nak tengok video tu lah dia macam mana, pergi dekat fanpage kami. Sebentar lagi kita bacakan komen. Jom kita lain dulu. Ini Bunga dengan Bunga
2: Rentak Bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Kemasan hari anda dengan Web Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, betul lah orang cakap. Lelaki ni tak bercerita. Tahu-tahu jadi gaban. Ha. Kalau dalam zaman kulit ni, gaban ni macam Kamen Rider, Power Rangers. Dia punya superhero ni lah.
2: Seangkatan lah tu. Yeah. Tapi kita tengok dalam video ni, abang ni memang enjoy je dia buat tu. Dan perkara random yang dia buat ni yang mencuri perhatian netizen semua. Okay, kita bacakan komen daripada Faiza Rafa ni. Itu password mereka ni nak masuk site kot. Ha, supaya senang nak beza mana penyamar masa bekerja.
1: Ya, yeah, kalau kita boleh tengokkan, abang ni memang pakai baju site, naik motor, nak masuk dalam kawasan pembinaan lah, senang cerita kan.
2: Maknanya dia punya dekat tempat dia tu, apa orang panggil? Pengurus eh. Ha. Pengurus dia kat tempat site dia tu memang satu kepala lah kalau itu passwordnya.
1: Dan ada juga komen daripada Azwan Shah, katanya lelaki selagi tak demam, urat dengan sakit gigi, biar pee kat dia.
2: Itulah kita dia highlight kat situ eh.
1: Kita pelik lelaki kan. Kalau accident patah kaki, patah tangan ke, alah biasa lah biasa. Patah. Tapi bong, kalau demam, ya Allah, sampai nak sampai ke wasiat tau.
2: Terus jadi baby. Baby tua. Okay, ni komen daripada Mr. Var. Dia kata, dulu aku buat yang Sailor Moon. Bertukar kuasa bulan depan pagar sekolah. Anak perempuan aku sebulan merajuk sebab dia malu. Ingatkan dia buat masa dia sekolah. Rupanya dia buat depan sekolah anak dia.
1: Kak, jangan buat kak lagi. Jangan. Kalau saya pun, saya tutup muka. Masih tak kenal ni siapa. Dan ada komen daripada Sairul, katanya, ahaha, pernah buat gini depan kilang tengah hantar barang. Belum habis action, dah kena kejar dengan anjing. Alamak bang.
2: Tak, jadinya jurus yang dikeluarkan tu tidak dapat menghalang anjing. Betul. Itu mengejar dia.
1: Ya, bahaya lah eh.
2: Bahaya. Okey, itu dia video tular kita yang kedua. Kita nak masuk video tular kita yang tiga. Kalau tadi kisah mengenai seorang pemuda, ini pemudi. Ini akak ni.
1: Ni akan main jalan tak pandang kiri kanan, tak pandang depan.
2: Tapi kita takkan salah akak tu. Sebab salah. Biasanya memang bukan salah akak tu dan salah wanita-wanita lain. Dia memang salah kepada tali yang berada dekat kot tu.
1: Dekat palang, antara palang
2: antara
1: tu.
2: Palang.
1: Sebab kalau saya pun, saya tak perasan. Mana ada tali antara tengah-tengah kot badminton kiri dan kanan.
2: Cerita dia, tak ada. Video ni, akak ni dia main badminton dekat dalam kot indoor kan. So ada net dan dua kot lah sebelahnya sebelah. So ada tali yang menyambung antara apa net di badminton kot tersebut. Sebutlah. Dia jalan, dia tak tengok. Mungkin bagi dia dekat celahan tu tak ada sebarang tali yang ada. Tapi masalah tali tu ada warna. Kalau tali tu lucina, kita faham kan? Tak nampak. Mungkin dia excited lah kot.
1: Excited lah nak excited. Main
2: badminton. Dia jalan, suruh melanggar.
1: Tapi itulah, kita boleh tengok lah suasana kawan-kawannya. Dia gelak je.
2: Kawan-kawan memang seronok. Benda-benda macam tu memang ditunggu-tunggu. Tapi yang bestnya, dia marahkan net tu, akak tu. Lepas dia pusing, dia tunjuk-tunjuk pakai raket. Macam tu.
1: Biasa, wanita tidak pernah salah.
2: Apa kak, kami di belakang akak. Jangan risau.
1: Ya, saya sokong akak ni.
2: Okay, sebentar lagi kita bacakan komen. Ini dia Cat's Eye dengan Gabriella.
1: Rentak bagi KL.
2: Baru KL.